0: Wananifundisha pole pole. Lakini mimi pia najifunza.
1: Hey, the kegi kuire. Hey, kegi
0: kolo kina
1: hinyatia. Kejuke. Leo, hey, the kegi kuire. Kegi kolo kina hinyatia.
2: Kejuke. Kena galio.